0: Cheno checha na chembulicha nyamuhanga onoyuka lusaya malolo weche huo batsemire ababirikirwe okobyalia checha na chembuli.
1: Mwame sembagere ukingiro mamutima wai uliwe uweche huma nebengandelama.

0: atasaidia anapona tu sans aucun problème, si ndio? Sawa.
1: Bon, divinina ama apa yang kamu jadi apa yang kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kamu jadi apa kam

0: Itwebo si tunasinga kwa bukoni wa Ebola bukata ndayo bwenge.
1: Obuba obwerelwala inje kutse omutunga wae.
0: Obulie obweribya itunasi ngoko hasire ebirusi bya Ebola ebikalire na kandi eikita kutsebo abantu.
1: Erisisira okwelangira ebehanda bikasambukala busana no bukoni bwa Ebola.
0: Itwebo si twangana minya omundu oyuwaya okotila miro eche Ebola.
1: Arewe harubukuni awe Ebola. Tuleke eritulanako. Eritulanako, habibia ebiminyikalo ni chendu chiwene kani chikendi tuwa ticha kutsibu.
0: Eritondiri olunza, riangana siyaliria obukuni, vomuli chetu, omukali wetu, omulume wetu, abana wetu, nabandio kwaho. Okwecho, ni chendu ndiare na wokovia la obulindambi.
1: Eme olu eikali rengeno, abanganga abatawete emetano, omochi uchoshi, wakatu watikaya kutsebo omuvia mborere omobwenge bwetu.
0: Erilwa nobukoni bwa Ebola ritule vire itwengatwe.
1: Itwe bakoli na balwi erere abamalwayo itubosi hauma tukandi chinda na ritoka obukoni bwa Ebola. Oyone mulaye erilwa okomulala omulamo obuyonzo obuka kiria bomo vehanda hauma na banganga abatawete emitano eribwambo MSF omwika kiria eribasula obukuni obwa Ebola.